0: Kiribati.
1: Aku nak baru kita sanggup lah. Ika itu na namba ika ikon antara poni ika dari tak kena ayah ibu kini kali kaya kinti ibu poki karena arun apa. Gitu mana kita aku ina noa temeroro. Aw, aku na antara poni nak antara namba tu wana isu atau nuwa isu. Kita aku na arapan teksnya nak antara namba tu wana isu atau nuwa isu. Entah tanya apa aku tanya dia. Aku kita korak kaya kaya kita tahu ayuh kita ibu poki yo penua pi mewat tiaw. Nikah tua pun, kau tangi dia nengah meroro kita nengah nikah kerap kau tu tanah mete, te counselor esan trainee kimi nengah tanah ya kita bukan dari ti terayu, ti tapa. Rita kita nonton apa? Tuan isu atau nuwa isu? Kau koran teraponi ya kapuak, ke karena kau amtex. Tuan isu atau nuwa isu? Aku kuapi meh watewa. Ina pengen ada lifeline ya terapon nampai ya kau nuwa, akia akia, nimewa awat nuwa. Tenua ni mewa awa tenambarikan. Ake wanu ake ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa. Kaya pun terapun orang terangai. Ake ruaya punya orang Auckland ni mewa wawa wawa wawa ruaya ruaya ruaya. Tenambarikan. Ake ruaya ni mewa wawa wawa wawa ruaya ruaya ruaya. Kaya pun teks. Terangai help. Kaya awa tenua ni mewa isua. Kau kena teks. Terapun nak oya. Entah tanya perak kota ini noya, kita entah tanya perak kota ini dia. Ibu kini suicide prevention helpline, kamu kena dita kimi kangai, akia ni mewa, akia wanua, wanua wawa wanua, wanua no wan mewa tanam barikan, akia ni mewa, akia wanua, wanua wawa wanua, wanua no wan mewa. Ibu kini youth line, kamu orang kami dita kiki kain turun dikira kita orang kami kita kain the youth. Kita kan ampun ke otang ini kan meroro kena ayo am kanganga kita program akia wanua akia akia tenua isu wanua onowa tenua tenua tanam barikan akia wanua akia akia tenua isu wanua onowa tenua tenua kia kampun kon antiks nakondari wawa tenua awa ya kika puwaki. Ibu kini tipu pupuk yang ada kepada Samaritans gitu atau orang kita nak tipu pupuk ini apa? Ia nampak aku nak dekai akia wanua akia akia isu wawanua ono ono ono tanam barikan akia wanua akia akia isu wa wanua ono ono ono. Awak kan tetapi waktu nan terapun nak mohonan rita kena kau ya pernah kau bawa kau nak kemohonan kami nana detail.
2: Biar mereka dapat sebaya kena kau kontak kau mana entiara mohon tetapi aru. Karena kau kau kau apa urus kau kisah antam aku di potangi dia kau kau tang tang rita kima PM ni antam number akewanua akia isuano watenua tenua awawawa ke email nak complaint at pm.co.nz. Kau belum kau nak pernah rita kima the Broadcasting Standards Authority the number akewanua akia tenua onowa onowa ruai onowa ke nak kau website PSA. gov.nz. Hari ini kalau kau kita yang tang-tang, wabu kita pun mencetai hari karena kau kiai tak nak pernah.
1: Kenapa nak bawa kau wakin am business? Ayah ini pernah kau tanya apa ekorau ahani? Aku tanya dia apa enak pusirai am business? Ayo nem, am want to tomorrow. Kau sendiri kau tanya kan amu tay? Terapata ni pupoki nak kau ya kain Maori, kain apa pendek pendek? Aika ye ye business, wakin na, aku tu mahu meh. Tanah potak ini business ni kaputa anu nusiran ni otero. Tetapi ayam mutai pun tenau, ayam usia, rata kasih pun tipe-tipe ke, nuaya, inanu ni merawa, orang kalau koya ni jatuh. Enak orang ya raya yo, pa, akarau anak peti pupoki ni kata mereka, engkau tersakar kita ke, me pota kita peuwa, ibu kini kita ke, me am kari kita ke, kita hari kita ke dalam bisnes. Karena to, kuawaki kita kuswai waki. Enak ini kekawaki, pak aku nak kaya arah dalam bisnes, me amotai, aw agia bona. Enak lagi amri taki me tokoraki era kayon, uo tengah isi buah maisia tayen bisnes kain Maori me kain depan tepi tepi kayon musiran. Karena aku tangi dia ni kabubura am network, nori kita buat tenani pupu kita roy, nak aku online kaya aram debung nepayo, nare amotai. .nz ke nakon aya social media amotai antai ana taya abun ngaya kawai ayo nakon tumaneka arionariki a ongorara ba min ana merorone ne mai me the boss nte amotai henna Jane Edwards yon 531 bi Facebook page erangin ko ongorana pe meroro ayo a ikatire tire roye pa tra aya makuri kain di amotai ay atoroy ni pupukya
0: ko kakaya kanuan ang mga kasayo. Men tapi men mga nakas ay kukuray the New Zealand Maritime Museum ni kota ana exhibition ano kasipay ay aran na pa our ocean of islands ni kasi nakukaupain may karakinan o kakawakin katein merapakaon apen na kutipitipi ki ay ka wapi mga may siya ken naranaki pa temuana oceania. Kasi pa ay kana to kay kay pon pa ay kare kurukua ki meiro ya tanda pekaw o tahan kukuni me tan na ngapay men na pen na ko tipitipi ki ibugin ko takin tira pekaw me kakawa kin tira itaki iro ya kain tipitipi ki me apaya me aya merawa me karawa rinanun tayan katei me waki ni korol penna me karaki o rinanun panaya pon kain tipetowana metowana. The Kasipay ay kita kami takwe ay our ocean of islands pun the program ay napun rang kakongora o men buonga na ipukin tirorotowana metowana. Na konora the New Zealand Maritime Museum ay minan tevayatak hapa ilarikin Q Street o Hobson Street, Yorkland, Tamaki, Makaurau. Ipukin paninin rongorong na kieng kanakukan iyang waron tekan na konoria o na kon maritimemuseum.co.nz inauki our ocean of islands mentebi menemewa nokas nte New Zealand Maritime Museum. Kanayay na konakom ke kukupen nimena imangere onko yare ko mega imangere. Inano nokas ay o yay tapakane po nakomei karike yampay o kukunane pensukuna mani men nampo pay ani. Kavara Hammer Hardware Eminion Coronation Road Nana Senta Mangiri Onori Kanwan Naku Anastoa Men Pai Naku Numakuri Tayen Pin Pai Naku Nuniki Awaibun Pai Naku Aika Kukaina Noiri Kanakoro Koy Muaroin Titapun Bobay Nore Yampai O Sangia Kung Takatanwa Day 531 PI O Inapuoki Ko Rashid Nanganu Katapakanipu Tepuina Tepesens Menikuta Nampai Inanun Akas Ay Rashid Punday PC O Yaman Nano Community Mangiri Ay O Arang Kainanwa Depoto Ka Anastoa Nayaro Yana Pe Business Mestoa Ay Ka Warere Ngayaring Kanayay Nako Makuri Ako Kan Koroya Ibugin Nam Mouse Kanako Kainanoy Nako Ampay Ni Makuri Ibugin Nam Ununik Ke Amon Naro Angam bauto ka nakoyana pero am tipetipeke roho nora ayestoa karekia ampayay. Kavara Hammer Hardware Emine Mangere Bridge Yon Coronation Road inano noka say osangia kong otakatanwa tayo Yon 531 PI o enarekirom tebuina tebesens tebakanipo menpon ampay ake kukapoy. Popay ni kota ang bauto ka. Ang bubay ay inapunrangin ni bubuk na kuya business ay kawarere. Kam na mayo rin kami kain tamaki makauraw ka no klan. Kanang kuya temen na pa yay ang kanganga ke kukain na nati bubuk ibukin bills aron siko nakin na money ke the budget advisors yay to one at the event bring your bills ayo ya ki kain na nati kandin o the advice yay you free. On the event ayo kakaunga ki pa kunawota ambius ke naron tambawa bills ke to ambius begin dit amtarbon ke the phone bills to ang banking bills ke kanaro na pa kukain na nati the budget advice ko pusmaya ki me te kukure yo te moangare. Kwa ginebe kaina nwa di appointments ngayari ang kana kunano na iyo inakarawa kyan in takatini po mwabi maunawan nakas men tiyawawa di pakantay na kun tiyawawanwa di titayrikin di Otahuhu Town Ho Community Center the address at 10 to 16 High Street yon Otahuhu Auckland. Ipukin paninin rongrongon na iyo kukunan darabon na kun aki animewa aki amanuwa taporo wowa vanua tenua aki animewa aki vanua taporo wowa vanua tenua na konti mangere budgeting services trust saksiyana ko na na peni meri appointments at mbst.org.nz tidayana buniya ina bedanan kanuanga open denan prices metya mara kinebe ana tauroi tetai.
3: You're now listening to PMN Kiribas.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Mungkin terap aku nata para nak kais pun mana sariri ya mate. Eka kawak ipa aku nak kerja amrik taki. Ani kikina emon tetap meru mana sariri ya mate. Aku nak kena ni korawanin taya muntu aku. Karena aku nak kena naya mate mana sariri. Tapi tepar kerja temerin aku sariri ke. Sisirah kina mana sariri ya mate. Pa ewara nak kiki yakin sariri. Nungora nak pelun sariri ane pa. Terat iya ngoni pupu kina kau im. Aku nak koroi apa bukan dan riri. Awak nak kiki kena sebentar riri. Ada aku nak koroi nonon mengam. Tapi ya kakak awak kita perangai rakaro. Sena buki yang nasi dan yang riri nonon mengar.

0: Kargaraki men panan kiri ves tapo kekia mei New Zealand jo corona kin de how talk ipukin boutran merungim ke de saora panan kiri ves mei New Zealand iron talk ta tapo pio to topic is number rocking and today yo kindness met the tapo po hepatitis B kiki me sinakana ko te maroro na rata te pio te pinisman. Dari tengora health talk, ya tahu orang yang bus maya ada doktor, tangira kiman karinya kira orang doktor tapi, kena mau rin ti tadi kayu doktor tapi, sekarang tahu ada kira tadi ini guys walk, di mana ini kira pasi main New Zealand, akan kanta ni ngana pengkai, kapari tak kira tan norai dari kini dari radio, aku orang muan ti tadi, kena mau
1: charge, korang apa pun ti kira kira pasi meru.
0: Wara tu weta nam tapo ane kana kai sta atenta tai ai.
1: Ai, kira
0: ko chas kana ponti ai time ko weta ai kai dai. Ai ponti ai pesi ko ora to baitor. Ko wan. Asa na wa ki na kon to topic, ko ta ko na ko na ni ka para para tu ta te meroron te tai ri kai yon kai nes me te pa po po ke te hepatitis B. Sanga te tai te meron ko. Ai,
1: era ko chas na tumono ko imo ponti ta kamau ri na koi ara ta no mora au wa ta ti ka na ya bu ya yo a ta kamau ri ma te ta ti ka ra no ko ni na pe ta ni na nu si ren no ke ara ni da me si no ko da nu si ren no ta ko wa te ara ta ro ti ti ka yo yo an to na ti ati ki da po ko ki ti ki ti ta ta ji si ti ta ta ji si kama chasti tara ka te ti bata ji bi poli te ara to na ni ka pu chan chan na ke ara to pa ai ra ko mu mu wat din bi a mai si te to ra ka ya chan ni ni ba su bu ke ni de ke ke to ra ka ti ya mo ko ke ti bata ji bi ke men to pa chan na ka ni ga ko ye ka ge tra pa ko wo wo a pu ke the ane jan ka pomona dun dari ora kene kita ngopo pomona kan di itu patako itu wono ane de ke itu ora kayu dikilin ana ka ka pomona de ngin albi truck tabu no opo ke no mo de to no ane de ke itu wono ne konda ni ni kusie ne de ta ngopo pani de sama kuri ya ka pomona pani pe ke ni lante ni de ni de ka pomona ka ta y cuando la gente que hay que te hago por donde y la gente te un poco tanto te puede llamar cuando hay que ir a la gente cuando la gente hay que ir a la gente pues si tú haces algo y la gente te hago por donde te te hago y la gente te hago como hay si no y la gente te hago
0: I don't know.
1: Te cagaba que doña para tan morana tu dice te ahora que te hago por Europa. Y ya sale ya se de Londra de puta bobo. A mí me toca que tiene que lo otro ahora tengo por la que te cariño. A punta que ya así. Te cago por te tenía de la cora cora no un poco no con te digo que te ato. Ah, han es por cuando te que me mami. Que cada no haga Aro ko yun doon doon na. Ang tisusu, awa ako sa pagkubi na ko pa, ngayon na nito, ako po, ay sila ki, yasi ako rin ko pa. Kasi pinaka ito, ay, kaya ko na rin, hindi kayo pa, kakailan di yung, mga tiyala kayo pa. Di, awa man na ikaw, ako po, ay ko nandang kayo yun, at di, tali nga nga, di tali noros, ang at siya kiyan na nito, di, kan ik dit nou aanwacht in mijn spiritueel, ik wil spiritueel, je hebt dit in mijn eigen religie als mijn basis. Dan moet je gewoon niet meer worden dat in de paar, ik ben ook op de die, ik die heb ik in de abuur, je hebt hem dan gewoon in de abuur, kan gewoon in de tijd, ik die heb ik al moet, al de tijd die punt moet, kan je bij de toer. Kan ik naar dan heb ik een ding, ik heb een idee, toch dat ik als je dat zou raken, dat ik daar op moet wachten.
0: Hey, die evi te hebben, wat dan nog wat tegen?
1: Ik heb een idee. Ani tu boleh tuan, nanti kalau kita nak jalan jalan kalau orang jumpa, jadi pas anda beli betul. Ayo tengah boleh tuan, kalau ni korang korang si, tengah orang ni tengah bawa pun, nak boleh jadi ya kita skop kuih. Jadi itu pun aku nak tahu tu, cerah korang korang, awak cerita ya di, cerita ya di kuih. Aku nak tahu, kalau tengah bawa pun, jangan orang terang sini, hari ini kalau tengah bawa pun dong. Ayo.
0: I don't know if you want to go to the hospital.
1: Ina ko din si tracking to si orang karya ni dia ro ko ko koran ah ya ta ko po tara ni ta ko po kuno kanu ni ta ni ta ko po ti ni ta ta ko po pa ini ni ne ai kai charge pa ya mo ti di ba ah ina ni ti ti di ba ai tu pa ya na ki pa ti ti di ro de ki ki kana ti tiki nuko tuwana ay nana irang dukora kora iti raga ai kona ni kari kati ti tarani da pupu arif.
0: Ate ta kana kona ni kapa doctor kana kona ni kapa para para kana osi pawin ko irata ano rapa. Si ikang an hindi kaya na uruwa kita pa tera pa ika tera tena infectus pa ika akari kati pa pupu kana ano na pa kota kusan tera na kita kona kona ni kapa para kita tal.
1: Pagi ikai, nama orang tu dia buat ikai seki nama dah dekat itu dapat. Nah, pagi ke arah ni dapat ini pagi protect ini buat ini nama orang tu dapat. Atau mana kan yang berubah na, dengan ikai seki ikan ni, dengan toxin ini pusing lagi yang itu dapat. Di kota ni banyak pun lepas nama orang tu dapat, nama orang tu kau nak ini dengan kemukus kita dengan anu doa seperti kita dengan
0: Ate tai mai nas to to kito ante na me roro io to ati yei ka to kana ato aterate yei te trate te ki message no yara ta no ran kai kai nes me to ara ke te ba bu
1: te te kan no kawa de charles ba ake ka to kan te bu ate to no pai asi na ko te no le ra no ra pa ana le ro de ba bu ama ke ka to ka na ya re to pai ya ra de ka ta ba pa tu tu ona kemudian apa yang saya jadi korang? Nah, ia lekai miskan di mana terlalu awal kita ni. Kalau jadi bukunya ni, melalui sila lagi melalui tempat buku. Orang terjadi ni, ini dia yang muantai dengan tak is, aikah buku. Jadi ini dari bukunya ni. Ini nak ini, to normal hepatitis B vaccination. Ada di mana dia. Kalau buat turun, tak kau buat dosi, kalau buat dalam makai, atau kau beri dalam dosi, tidak buat dalam makai, jangan tidak buat dalam makai. Karena apa yang dorang di analisis today, ikut dan tinggal lo, dan dorang ini sedikit juga aku pun tahu. Ayah ni, karena ini ada sini ni, ini berdeka, ada lagi ni apa yang dah jadi aku pun tahu, kita nak kita tanya, begini tuan. Jadi ini dah jadi ada nama antara itu kan semua itu antarak ilusi yang ni kan dengan yang ada dua as, sebab dia cuti. Pa, ini macam jadi apa pun tu, ya ke? Yang anda dengan yang punya kita sihir, nama antara dengan yang kepaya kan yang kita ada punya ke? Dunia kita ni betul normal, itu tanya speech kecil ada pun dia itu normal vaksin.
0: Hai. Atau itu ya ikawai ya kita korang kaya kira kira yang kaya te te pabopo anak angan manage tu ada te advice nukai. Aye,
1: te kan ni itu kaya ikawai kan ni, non muskil ni kaya sekarang ya te nak akron ke itu charges bi te itu yang mana te pabopo, orang buat dalam makai na, kita kalau orang buat dalam makai, kan ni apa nak yang te charges foundation. Anak ikan ni, kita tuan nombat dalam makain, awal is world terai. Inter terai ni, nora kepa, yang tuan takin lagi jadi bagi aku. Nanti yang ni yang sini puan takin lagi nora kepa, yang itu dah jatuh otak. Akan nora kerja ikan ni, ada awal saya lagi nak nampak the species, ibu kita the antiviral treatment. Ibu sini ada kan di luar. Apa yang orang ini bukan kita dah speak. Apa yang orang kekai sakit kiwa. Apa yang orang kekai, kau buat ini dek ya, mai sini kita tahtis. Ina nun terapat, dek ina nun deliver. Ayah dengan anak kau buat ini dek ya. Apa yang orang kekai tekan tadi apa? Ina buat ini dek ni betul lupa. Ina buat deliver. Ayah ni, ayuh nak cerang ke kerawakan apa? Nak tahu lagi tu pas, elapun, elapun kalau kau ini mana pun, tiga ayah pasti nak, nak kita tanya tu sendiri, kalau kau ni tu pun suah, 你过在个么子到这这到老了的，你就不是讲我只是说，刚刚的这这是为了这个这这只是说那个做农活的嘛，哎，你这老人家那个，农活的不带给你的，这里把哎呀，忙呆了呗，你被老人抓了。
0: Ata ti iru yang nak yang orang kain tadi itu to moral kita nak yang mereka yang nusi dan karena orang pada tangi tadi tu tu ayo betul aki tadi apa apa apa buku ke aki to tera tu bayi area yang suang ayo to kita bayi enak orang ibu kita kerja yang tu tu ayo anak kau ya oh ya kapu aki tera am kabar apa yang
1: mana? Ini kapu karena ibu kita health reasons. Ani tadi ibu yang kaya orang orang kita betul. It's one and three, but they are both Ganaro and Bugin. I have integration. Ganan and Gandhi, a couple.
0: Aye. Ano na ang kanang ay tangi di pa tawon na tuwa kito na utaw kita terate si sila kaya nari ang suwang pa eh na po kay bukin suwa kun tapi abo po
1: ay kan ilang di pa na po si suwa na tayo ang kan po ba si suwa bukin tapi abo po eh ang mga kan eh ilang di na lang tanga na ilang di tama yan dali kumana kanang kanang kanang di pa si kaya kanang di pa si pa yung kora kora sa ora kaya tapi abo po ay yari
0: Ini lagi kebunan itu sulit, pak. Hendak cerita itu sulit. Aku agak terkangen. Awak rasa sama orang? Aku kan tanya apa atau apa pendawat asyik sila kasih sen. Tapi kita nak untuk doktor. Ia ia misi kita anggi itu doktor. Tapi yang anak orang apa ia baik kita. Ia kini mana beri yang tersila kita. Kau akan kuam am kapan entah kami kan? Oh am kuah kain nara kami kan?
1: Kau macam stand di nasi kau pergi di ada dorong dorong di. Jadi soal bukan kita tanya sih, itu yang dia pilih pun. Ah, bawa mandi, nanti jalan apa? Yang mana jalan itu yang dia ke? Ah, di sini kita sih, di sana dia sih sendiri pada beraju. Kau nanti yang ini kan? Di sini pak, yang hasil langganan kita sih, agak ini saya kan? Karena asuhan bayi nanti kita bukul. Tapi kamu makan ni, ah, jangan saya. I can't get the money. Ayari tako bangke kanu kote atensamen, nakukongoran, tako ngorayo, tako bawa kupon kukurin, kwa tangira sa raitea kan tete atan kiri pas. Ayari tako bangke kanu kote atensamen, nakukongoran, tako ngorayo, tako bawa kupon kukurin, kwa tangira sa raitea kan tete atan kiri pas. Ayari tako bangke kanu kote atensamen, nakukongoran, tako ngorayo, tako bawa kupon kukurin, kwa tangira sa raitea kan tete atan kiri pas.
0: Wiki enaroko nami kongora ada saran apa di health talk orang kantaning apa nama isa misi serakin kami ratan ora ayo dispersal program isi kakana kwa kini panahan kiri basi anusinan ya kika buwaki free na kwa imti sangora keke main kakatoa wiki lawan ilan di health talk me arata kita ayka penny aroya penny na bayatain sacrifice volunteer ibu kim gete sangora ora ara batapwe te gara ya muike enta yo ero roko te kismas ke ara ka te gara na pa te enta in kismas te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa te gara na ka pa